Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hock Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hock Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hock Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Hari ini diawali dengan pertolongan yang datangnya dari Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang memeliharanya dalam kasih, kedaulatannya dan kesetiaannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarlah nats panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
1: Haleluya. Saya percaya setiap kita dipenuhi dengan ucapan syukur pagi hari ini. Amin. Boleh kasih senyuman terhangat kepada kiri kanan, depan belakang saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan meninggikan Dia, menyembah Dia yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kami mau memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan yang layak terima segala hormat kami, rasa syukur kami Tuhan.

kemuliaan bagi Tuhan selamanya. Dan ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepada-Mu karena Engkaulah Tuhan yang bertahta atas segala bangsa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau adalah Allah yang mulia, agung, dan segala hormat dan puji hanya kepada-Mu saja. Ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami sadar di dalam keberdosaan kami. Kami sesungguhnya tidak layak untuk menghadap Engkau, tapi melalui anugerah keselamatan-Mu, penebusan dan pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami, kami bisa hadir, kami bisa memuji, menyembah-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kepada setiap kami, baik yang berada di tempat ini ataupun yang online bersama dengan kami, pimpinlah kami untuk menjadi penyembah-Mu, pendengar dan pelaku firman-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan

saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Dialah satu-satunya pribadi yang layak terima segala hormat pujian kita. Mari kita mau tinggikan Dia, menyembah Dia, membiarkan

berdoa untuk bangsa dan negara yang sudah Tuhan berkati selama 81 tahun. Mari kita bersyukur. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan Engkau sudah memberkati bangsa ini selama 81 tahun. Dalam 81 tahun ini ada begitu banyak pergumulan dan juga begitu banyak kemajuan yang sudah kami alami dari generasi ke generasi. Dan di atas segalanya kami melihat bahwa Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau mengasihi setiap suku-suku bangsa, setiap daerah yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekayaan alam, untuk sumber daya manusia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pembangunan-pembangunan yang sudah terjadi selama 81 tahun ini. Kami bersyukur untuk pemerintah dan rakyat Indonesia, sehingga sampai saat ini kami melihat ada kemajuan demi kemajuan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk satu kesempatan yang indah, bahwa kami semua bisa hadir di tempat ini dengan bebas dan beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur untuk hal-hal yang mungkin sangat kecil terjadi di dalam setiap kehidupan berbangsa kami. Tetapi kami percaya ya Tuhan, hal-hal yang kecil pun adalah satu kemurahan-Mu dan satu kedaulatan-Mu. Dan inilah syukur kami atas bangsa kami. Dan inilah syukur kami dan kiranya Tuhan berkenan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita membaca bersama dari Injil Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan sebagai anak-anak di dalam terang kasih Tuhan, mari kita juga mengaku pengakuan kita yang diambil dari pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal,

0: Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
1: Biarkan di tengah kegelapan, setiap kita bisa memancarkan terang kasih-Nya Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menceritakan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa.

Jemaat yang terkasih, baik di gereja maupun streaming dimanapun saudara berada, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, ajar kami melihat seperti yang Engkau lihat, khususnya tentang pergumulan, perjuangan bangsa dan negara kami. Biarlah kami belajar dari sejarah, dan kami menengok ke depan apa yang harus kami lakukan dalam kapasitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan di negeri kami di tengah era global yang dengan perubahan cepat ini. Beri kami hikmat, akal budi, pimpinan dari Roh Tuhan, supaya kami menyusuri hari esok seturut dengan apa yang

Dan kami bersyukur, kami berdoa untuk pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar terlebih melakukannya. File saya tolong ditayangkan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat sekilas akan negeri kita Indonesia, kita akan melihat suatu data yang ada, data yang terkini. Kita kira-kira memiliki 13.000 lebih, katakanlah hampir 13.500 pulau dari Sabang sampai Merauke. Penduduk kita 276,7 juta jiwa. Kategori negeri kita ini termasuk negara berpopulasi yang sangat besar. Kita menuju 81 tahun itu masih terkategori negara yang muda. Kita jangan pikirkan mengukur umur sebuah negara berdasarkan rata-rata hidup manusia 70-80 tahun. Oh tidak. Ada negara yang umurnya sudah ratusan tahun, tetapi kita akan mencapai 81 tahun. Saudara, kemajemukan di negeri kita itu sangat banyak. Katakanlah di Pulau Jawa sini saja. Saya dari Jawa Timur, logat Jawa Timur berbeda dengan Jawa Tengah. Bahasa Jawa sangat berbeda sekali dengan bahasa Sunda. Kalau orang Jawa Timur itu menyukai makanan itu yang asin, Jawa Tengah menyukai makanan yang manis. Satu gelas teh gulanya setengah kilo, jadi begitu diminum langsung dekat dengan surga. Orang Jawa Barat beda coraknya, makan suka lalapan dan lain sebagainya. Dialeknya pun beda. Katakanlah orang Jawa Tengah itu biasanya lebih halus. Andai kaki seseorang terinjak, maka dia mengatakan, maaf, kaki Anda di atas kaki saya. Kalau orang Jawa Timur beda, kakimu tuh nginjek saya, gini terus lama-lama gepeng, tahu kagak? Saudara-saudara yang terkasih, dialek Jawa Barat sangat berbeda. Awal saya kuliah di Bandung, saya sering kebingungan. Jeda daripada pembicaraan selalu ada akhiran da. Ini begini da, itu begitu da. Saya toleh kanan, toleh kiri, Ida tidak ada di sekitar saya. Seorang sahabat menegur saya, Sam, jangan gandeng. Loh, saya ini gak gandeng siapa-siapa. Gandeng itu maksudnya jangan ribut, gitu kan. Jangan seperti itu goreng. Mana gak ada gorengan. Ternyata goreng itu artinya tidak baik. Itu baru di Pulau Jawa. Dari Sabang sampai Merauke, dialek bahasanya sangat ragam majemuk. Artinya berkorelasi dengan kemajemukan kebudayaan daerah. Apa yang menjadi sorotan kita? Kemajemukan makin banyak itu sangat berkorelasi dengan masing-masing punya mindset, punya life structure sendiri. Yang untuk mempersatukan itu lebih tidak gampang, saya yakin. Kita mengaca kepada negara sebelah. India pernah pecah menjadi Pakistan. Pakistan pernah pecah pula terbentuk negara Bangladesh. China pernah pecah juga. Daratan China dengan Taipei, masalah politik, Kuomintang dan Kungchangtang. Korea Selatan sampai hari ini juga pernah mengalami perpecahan dan nampaknya sulit dipersatukan
antara Korea Utara dan Korea Selatan. Saudara yang terkasih, jumlah kemajemukan negara-negara yang saya sebutkan itu tidak sebanyak Indonesia. Kita masih bersyukur hari ini masih bisa bersatu, masih bisa melihat ke depan bersama sebagai bangsa yang besar, yang majemuk menuju Indonesia 81 tahun. Saudaraku, apa kata orang tentang Indonesia ini? Era tahun 70-an itu penyanyi kelompok dari Kus Plus, lagu yang terkenal mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi era milenial itu berbeda. Orang menyebut negeri kita negeri Konoha. Dari bahasa Jepang, Konohagakure, artinya sebetulnya desa yang tersembunyi di daun. Ini diambil dari komik Naruto. Kata Konoha kerap kali sebetulnya adalah ekspresi ketidakpuasan dengan situasi yang ada. Masalah keadilan, kepastian hukum, kesempatan kerja hari esok. Maka orang dengan sinisme menyebut Konoha itu. Saya pribadi tidak sependapat. Mari kita melihat lebih utuh tentang Indonesia ini. Suatu kali ketika saya masih pelayanan di kota Semarang, karena saya guru, ada kalanya waktu senggang saya mengajak murid-murid nonton film. Film yang saya tonton, film romantik. Yang pria badannya kekar, kuat. Yang wanita rambutnya panjang bakma yang terurai, berkulit putih. Film tersebut berjudul King Kong. Lalu apa yang kita simpulkan? Ternyata King Kong itu ada di Indonesia. Dari versi yang dimainkan oleh Jessica Ling, sebuah kapal berangkat dari Tanjung Perak. Tanjung Perak itu Surabaya, bukan? Di tengah badai gelombang, kapal itu tetap berangkat. Terdampar di salah satu kepulauan, dan di sana ternyata masyarakatnya masih primitif, menyembah King Kong. Gadis ini diculik, dipersembahkan kepada King Kong. Ternyata mereka malah berteman. Bagaimana orang primitif itu menyembah King Kong? Mereka menyanyi, saudara. King Kong badannya besar, tapi sayang kakinya pendek. Saudara, kemudian King Kong ini ditangkap, dibawa ke Amerika, gitu kan? Diadakan pertunjukan, lalu kemudian ada satu comparison. Kota New York yang begitu megah, ada gedung di Empire State Building. King Kong lepas dan gelandotan di sana. Itu merupakan salah satu sindiran yang saya katakan tidak realistis. Apa betul di era itu begitu majunya negeri seberang dan begitu terbelakangnya kita? Ini suatu sinisme, saudara. Saudara-saudara, mari kita melihat kita sebagai gereja. Saudara dan saya bukan sekedar berada di gereja. Saudara dan saya adalah bagian daripada gereja itu. Saudara dan saya bisa menjadi bagian dari gereja. Ada suatu latar belakang sejarah yang panjang. Perjanjian Tuhan yang dinyatakan melalui Abraham, yang digenapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga siapapun yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus disebut anak-anak Abraham dan berhak mewarisi janji Allah. Saudara, dalam laju-maju gereja bertumbuh berkembang. Saya teringat kalimat Ecclesia Semper Reformanda, gereja yang selalu memperbarui diri
untuk menjawab tantangan zaman.

dan menjadi berkat secara konkret bagi dunia, juga dalam konteks Indonesia. Saudara dan saya memiliki sikap bagaimana? Sikap yang pertama kerap kali kita sebut eksklusif. Sikap tertutup, X dari kata menarik diri keluar, membentuk suatu kelompok yang sepaham, yang lebih unggul dan menolak perbedaan, karena kesepahaman itu, kesamaan itu, ada rasa aman, ini eksklusif. Kalau istilah inklusif, justru sikap diri yang terbuka dan masuk ke dalam, menyesuaikan diri tetapi tidak kehilangan identitas, dan bijak melihat perbedaan. Saudaraku, panggilan Allah kepada saudara dan saya, kita tidak dipanggil membentuk eksklusivisme, tetapi kita harus masuk ke dalam dunia yang gelap ini, masuk dalam pergumulan masyarakat, menjadi berkat bagi mereka, dan itu ternyata tidak cukup hanya dari mimbar ini saja. Ada sesuatu yang konkret. Doa syafaat saudara, sikap kritis, kesetiaan bekerja keras untuk hari esok negeri kita dalam bidang yang kita ketekuni masing-masing. Saudaraku, apa rencana Allah melalui diri kita atau melalui gereja kita? Kita semua tahu Tuhan Yesus mengendaki saudara dan saya menjadi terang dan garam dunia ini. Tetapi nature kita sebagai manusia berdosa. Dosa kerap kali hanya kita kaitkan dengan standar moral yang kita langgar. Tapi ternyata bukan hanya itu. Sikap tidak peduli akan kehendak Allah. Kita hanya menyusuri obsesi dan ambisi kehidupan kita masing-masing. Kita tidak pernah peduli dengan apa maunya Tuhan melalui hidup kita. Terlebih, apa rencana Tuhan melalui hidup kita dalam konteks kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Saudaraku, mari kita lihat uraian ayat yang kita baca. Dalam Alkitab bahasa Ibrani itu ada kata wardisu. Artinya dari akar kata daras, artinya to seek, carilah. Dan kata shalom, artinya peace, damai, sejahtera. Makna dari Yeremia 29 ayat 7, karena ini merupakan kalimat imperatif, kalimat pemerintah, kalimat perintah. Umat Tuhan di masa pembuangan, di masa yang sangat sukar, tetapi Allah mengendaki mereka tetap menjadi berkat sesuai dengan kapasitas dan kesempatan yang ada, supaya hidupnya itu menjadi bagian di mana Tuhan dinyatakan melalui kiprah hidup dimanapun mereka berada. Apa ya kaitannya dengan kita pada hari ini? Ini ada akronim OBEY, bukan office boy, tapi itu adalah akronim open mind, biblical perspective, earnestness, and your dedication. Satu persatu coba kita kupas langkah konkret kita. Open mind, pikiran yang terbuka. Apakah pikiran yang terbuka? Pikiran yang tidak tertutup. Pikiran yang tidak tertutup itu pikiran yang terbuka. Begitu saja kok repot. Saudara dan saya bukan hidup di era zaman dahulu kala. Hari ini kita sebut kita hidup di era revolusi industri generasi keempat. Teknologi informasi membawa perubahan yang sangat
cepat. Dahulu generasi orang tua kita, mangkong kita, kalau jatuh hati, ketika hatinya jatuh, menulis kilat khusus tercatat. Hari ini dikirim, 3 hari kemudian baru sampai. Dibalas, I love you too. Balasan dengan kilat khusus tercatat. 3 hari kemudian baru dibaca, maka kita baca, nyamanlah jiwaku, begitu. Tetapi itu dulu. Sekarang tidak perlu. Cukup kirim teks lewat WhatsApp. Jangankan di luar kota, luar negeri. Dalam hitungan detik langsung ada respon. Katakanlah I love you, langsung ada jawaban, ditolak. Saudara-saudara, informasi itu tanpa batas dan begitu cepat. Basically, karena kita manusia yang berdosa, maka efek yang buruk itu yang cenderung berkembang dalam diri kita, yang dalam waktu yang cepat bisa merusak kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita ada di era AI, Artificial Intelligence. Semua informasi saudara bisa dapatkan, mengajak AI diskusi dalam bahasa apapun, langsung ada jawaban. Saudara dan saya ada dalam perubahan yang cepat itu. Saya hanya merefleksi diri saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya kuliah teologi tahun 92 sampai 95, riset terbaru saat saya kuliah di seminari tahun 80-an. Kalau saya tidak berkembang, hari ini maka sudah tertinggal sangat jauh. Informasi tahun 80 dibanding informasi era milenial ini, ketinggalannya sangat banyak. Oleh sebab itu, betapa tidak mudah melihat tantangan zaman seiring dengan perubahan zaman ini. Nampaknya tidak cukup satu disiplin ilmu saja kita kuasai. Nampaknya zaman ini menuntut integrasi antara disiplin ilmu. Kalau kita hanya menguasai satu disiplin ilmu, maka efektivitas kita menjadi berkat semakin sempit pula. Ketika saudara menengok seorang sahabat keluarga di rumah sakit, di situ tertera ada banyak monitor, terintegrasi semua, grafik, sinusoide, statistik, urusan medik, farmakologi, semuanya termonitor dengan baik, dan semua based on technology. Saudara-saudara, disinilah saudara dan saya berada. Never too old to learn. Tidak pernah kita terlalu tua untuk belajar, karena dunia ini sedang berubah. Saudaraku, mari kita melihat konteks Indonesia. Dalam pergumulan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan medis, di tengah perubahan zaman yang cepat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya adalah biblical perspektif. Kita membuka diri, tetapi jangan lupa kita jangan kehilangan identitas. Kenapa ada istilah Semper Reformanda? Karena pergumulan gereja abad pertengahan dengan abad milenial sudah sangat berbeda. Kita harus memperbarui diri, tetapi Bible base-nya itu harus jelas, sehingga kita tidak terserap oleh arus zaman yang cenderung membawa kita menjauh dari Tuhan.
Sisi yang berikutnya adalah earnestness. Kita terjemahkan kesungguhan hati atau ketulusan. Mari kita melihat panggilan Tuhan kepada saudara dan saya itu di bidang apa. Dan kita harus konsisten melihat pimpinan Tuhan. Katakanlah seorang atlet melihat kemampuan natural skill yang dia punya. Dia harus berlatih tiap hari di bidang yang sama sehingga menjadi atlet yang handal. Tidak mungkin hari ini main badminton, besok pingpong, besok lusa sumo. Gak akan jadi atlet. Tetapi ada kesungguhan dalam fokus yang jelas. Kemana Tuhan menghendaki dari titipan talenta kapasitas yang Tuhan kerjakan. Saudara, saya menjadi guru ilmu pasti, matematik dan fisika. Mulai tahun 90, tidak terasa 30 tahun lebih. Bahkan murid-murid yang sudah lulus, wajahnya saya sudah lupa karena dulu masih culun. Sekarang lebat. Saya pangkling dulu kurus, sekarang kekar badannya. Tetapi saya bersyukur bagaimana Tuhan itu membentuk mereka. Saya hanya salah satu mata rantai dari untaian-rantaian yang panjang itu. Saudaraku yang terkasih, semua diperlukan fokus. Tuhan memanggil kita di bidang apa. Yang terakhir adalah bagaimana kita memiliki hidup yang berdedikasi. Seorang penulis yang saya sangat ikuti tulisan-tulisannya, Pendeta Eka Dharma Putra. Pendeta ini pernah mengatakan dalam satu tulisan, bola itu sudah digelindingkan. Kita mau ikut main atau tidak? Kalau kita tidak ikut main, orang lain yang memainkan bola itu, menggiring bola itu sesuai dengan goal, tujuan yang dia inginkan. Negeri kita dalam kemajemukan, dalam berbagai pergumulan demi pergumulan. Saudara dan saya bagian integral dari masyarakat Indonesia ini. Kita mau jadi penonton? Atau kita mau ikut menggiring bola itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kapasitas kita? Saudara mungkin berkata, aku bukan orang yang hebat. Apa artinya pengaruh diriku yang tidak mampu berbuat banyak? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Tuhan memang memakai orang-orang yang hebat seperti Musa, seperti Daud, seperti Paulus. Tetapi tidak semua orang hebat saja yang Tuhan pakai. Francis Schaeffer dalam buku No Little People, tidak ada orang yang terlalu kecil di hadapan Allah. Ada orang-orang yang jarang disebutkan namanya, tapi menjadi bagian dari gesiste sejarah kerajaan Allah yang tak terlupakan. Bahkan ada orang-orang yang namanya tidak disebutkan di Alkitab, tapi menjadi bagian sejarah yang Tuhan pakai. Katakanlah nama yang disebutkan seorang yang bernama Rahab. Alkitab mengatakan terbuka, Rahab dengan keterangan maafkan perempuan sundal itu. Apa yang Rahab lakukan tidak banyak. Dia hanya menolong dua pengintai. Setelah itu tidak ada catatan sejarah tentang kiprah Rahab ini. Tetapi penulis kitab Ibrani menuliskan salah satu saksi iman adalah Rahab. Rahab orang yang sederhana, tapi menjadi bagian meskipun terkecil tetapi penting.
di dalam sejarah kerajaan Tuhan. Injil Yohanes pasal 4 mencatat seorang wanita dari Samaria mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, yang dulunya pernikahannya gagal, hidupnya berantakan, tidak berani bertemu dengan kaumnya mencari air di saat yang sepi. Tapi perjumpaan dengan Kristus, dia menemukan air hidup. Dia kembali ke kaumnya dan berkata kepada orang banyak, "Aku telah menemukan seorang yang disebut Mesias itu." Siapa nama perempuan Samaria ini? Penulis Alkitab tidak tahu. Tetapi kejadian itu historis. Saudaraku, Allah tidak pernah memandang saudara terlalu kecil untuk menjadi bagian dari rencananya. Mungkin saudara mendoakan menjadi saksi dalam kapasitas kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kita ini, untuk hari esok negeri kita. Pagi ini apa yang dapat kita simpulkan, saudaraku? Di balik tantangan, nampaknya selalu ada kesempatan. Ini bukan hanya slogan, karena kita yakin dan percaya providensia Allah, Allah yang memelihara, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Saudara tidak sendiri. Tuhan menjanjikan mendampingi beserta dengan saudara dan saya melalui pergumulan, tantangan yang berat dalam konteks hidup kita pribadi, juga sebagai bagian dari masyarakat negeri kita. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Berkati dan setiap kami yang ada di sini, atau dimanapun kami berada, ya Tuhan, supaya kami melihat seperti yang Engkau lihat, dengan optimis kami merasakan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Di tengah-tengah masa sukar ini, biarlah kami tetap tegar dan bersinar, oleh karena Tuhan berkarya melalui kami yang kecil, yang tidak berarti ini, untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Mari saudara kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, Engkau dengar seruan hati kami. Kami berdoa untuk hari esok, bangsa dan negara kami. Di tengah tantangan global, efek dari peperangan, efek daripada perekonomian global yang tidak baik, juga berbagai masalah progresif yang bertumpuk di dalam negeri kami. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan atau orang-orang yang takut dan hormat kepadamu, para pengambil keputusan, memberikan keputusan dalam hikmat bijaksana yang terbaik untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi hari esok negeri kami. Tuhan, kami berseru berdoa untuk saudara kami yang menderita oleh karena bencana khususnya di NTT. Mari Engkau melawat mereka, ya Tuhan. Engkau juga menggerakkan hati kepada kami untuk peduli kasih menjadi secercah harapan ketika mereka dilanda bencana. Kami berdoa untuk hari esok keutuhan, persatuan, dan kesatuan negeri kami ini. Kiranya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, supaya hari esok negeri kami bagi anak cucu generasi mendatang mengalami hal-hal yang lebih baik dibandingkan dengan kami saat ini. Kami menyerahkan segala doa kami, ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Mari kita masuk di dalam persembahan. Persembahan hari ini akan dijalankan dua kali. Kantong merah adalah untuk pelayanan di gereja, kantong biru adalah untuk pelayanan jemaat. Mari kita menjalankannya baik secara QR. Jikalau Bapak Ibu memerlukan amplop persembahan, amplop ada di depan Bapak Ibu sekalian, di depan kursi. Mari kita menjalankannya dengan satu rasa syukur kepada Tuhan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda

untuk persembahan yang sudah kami jalankan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang secara online. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini menjadi satu persembahan yang berkenan kepada-Mu di dalam segala pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Kiranya Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus Tuhan menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 感谢主
1: puji syukur pada Tuhan.
0: Ya, saya mau mulai bacain jenis jenis文.
1: Selanjutnya kita akan ada bacaan bertanggapan.
2: 今天的起因经文取自于马太福音九章二十三到二十六节，由台上来起，台下来应。耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷，
3: 就说：“退去吧，这闺女不是死了，是睡着了。”他们就嗤笑他。
2: 众人俱被撵出，耶稣就进去，那只闺女的手，闺女便起来了。
1: 于是是奉圣传遍了那地方。
4: Bacaan bertanggapan diambil dari Matius 9 ayat 23 sampai 26. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut,
1: berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia.
4: Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu bersama-sama.
1: Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu.
4: Demikianlah firman Tuhan.
0: Amin. Amin. 感谢主，我们要我们一同站立来唱第三首的诗歌。
1: Mari kita bangkit berdiri lagu ketiga.
5: 主爱救我们。

0: sikap terbuka, rendah hati, dan berterus terang adalah karakter seorang pahlawan.
1: 谦让、爽直、坦白是英雄的表现。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hope Imtong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hope Imtong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hope Imtong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: kedaulatannya dan kesetiaannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarlah nats panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
1: Haleluya. Saya percaya setiap kita dipenuhi dengan ucapan syukur pagi hari ini. Amin. Boleh kasih senyuman terhangat kepada kiri kanan, depan belakang.

memuji Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan yang layak terima segala hormat kami. Rasa syukur kami Tuhan.

kemuliaan bagi Tuhan selamanya. Dan ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepada-Mu karena Engkaulah Tuhan yang bertahta atas segala bangsa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau adalah Allah yang mulia, agung, dan segala hormat dan puji hanya kepada-Mu saja. Ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami sadar di dalam keberdosaan kami, kami sesungguhnya tidak layak untuk menghadap Engkau, tapi melalui anugerah keselamatan-Mu, penebusan dan pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami, kami bisa hadir, kami bisa memuji, menyembah-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu, kepada setiap kami, baik yang berada di tempat ini ataupun yang online bersama dengan kami. Pimpinlah kami untuk menjadi penyembah-Mu, pendengar dan pelaku firman-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama

berdoa untuk bangsa dan negara yang sudah Tuhan berkati selama 81 tahun. Mari kita bersyukur. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan Engkau sudah memberkati bangsa ini selama 81 tahun. Dalam 81 tahun ini ada begitu banyak pergumulan dan juga begitu banyak kemajuan yang sudah kami alami dari generasi ke generasi. Dan di atas segalanya kami melihat bahwa Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini, setiap suku-suku bangsa, setiap daerah yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekayaan alam, untuk sumber daya manusia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk pembangunan-pembangunan yang sudah terjadi selama 81 tahun ini. Kami bersyukur untuk pemerintah dan rakyat Indonesia, sehingga sampai saat ini kami melihat ada kemajuan demi kemajuan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk satu kesempatan yang indah, bahwa kami semua bisa hadir di tempat ini dengan bebas dan beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur untuk hal-hal

mungkin sangat kecil terjadi di dalam setiap kehidupan berbangsa kami. Tetapi kami percaya Tuhan, hal-hal yang kecil pun adalah satu kemurahan-Mu dan satu kedaulatan-Mu. Dan inilah syukur kami atas bangsa kami. Dan inilah syukur kami dan kiranya Tuhan berkenan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita membaca bersama dari Injil Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan sebagai anak-anak di dalam terang kasih Tuhan, mari kita juga mengaku pengakuan kita yang diambil dari pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am,

Jemaat yang terkasih, baik di gereja maupun streaming dimanapun saudara berada, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, ajar kami melihat seperti yang Engkau lihat, khususnya tentang pergumulan, perjuangan bangsa dan negara kami. Biarlah kami belajar dari sejarah, dan kami menengok ke depan apa yang harus kami lakukan dalam kapasitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan di negeri kami, di tengah era global yang dengan perubahan cepat ini. Beri kami hikmat, akal budi, pimpinan dari Roh Tuhan, supaya kami menyusuri hari esok seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Dan kami bersyukur, kami berdoa untuk pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita melihat satu bagian firman.

Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Sampai sedemikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar terlebih melakukannya. File saya tolong ditayangkan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat sekilas akan negeri kita Indonesia, kita akan melihat suatu data yang ada, data yang terkini. Kita kira-kira memiliki 13.000 lebih, katakanlah hampir 13.500 pulau dari Sabang sampai Merauke. Penduduk kita 276,7 juta jiwa. Kategori negeri kita ini termasuk negara berpopulasi yang sangat besar. Kita menuju 81 tahun itu masih terkategori negara yang muda. Kita jangan pikirkan mengukur umur sebuah negara berdasarkan rata-rata hidup manusia 70-80 tahun. Oh tidak. Ada negara yang umurnya sudah ratusan tahun, tetapi kita akan mencapai 81 tahun. Saudara, kemajemukan di negeri kita itu sangat banyak. Katakanlah di Pulau Jawa sini saja. Saya dari Jawa Timur, logat Jawa Timur berbeda dengan Jawa Tengah. Bahasa Jawa sangat berbeda sekali dengan bahasa Sunda. Kalau orang Jawa Timur itu menyukai makanan itu yang asin, Jawa Tengah menyukai makanan yang manis. Satu gelas teh, gulanya setengah kilo. Jadi begitu diminum langsung dekat dengan surga. Orang Jawa Barat beda coraknya. Makan suka lalapan dan lain sebagainya. Dialeknya pun beda. Katakanlah orang Jawa Tengah itu biasanya lebih halus. Andai kaki seseorang terinjak, maka dia mengatakan, maaf, kaki Anda di atas kaki saya. Kalau orang Jawa Timur beda. Kakimu tuh nginjek saya. Gini terus lama-lama gepeng, tau kagak? Saudara-saudara yang terkasih, dialek Jawa Barat sangat berbeda. Awal saya kuliah di Bandung, saya sering kebingungan. Jeda daripada pembicaraan selalu ada akhiran da. Ini begini da, itu begitu da. Saya toleh kanan, toleh kiri, ida tidak ada di sekitar saya. Seorang sahabat menegur saya, Sam, jangan gandeng. Loh, saya ini gak gandeng siapa-siapa. Gandeng itu maksudnya jangan ribut, gitu kan. Jangan seperti itu goreng. Mana gak ada gorengan. Ternyata goreng itu artinya tidak baik. Itu baru di Pulau Jawa. Dari Sabang sampai Merauke, dialek bahasanya sangat ragam majemuk. Artinya berkorelasi dengan kemajemukan kebudayaan daerah. Apa yang menjadi sorotan kita? Kemajemukan makin banyak itu sangat berkorelasi dengan masing-masing punya mindset, punya life structure sendiri. Yang untuk mempersatukan itu lebih tidak gampang, saya yakin. Kita mengaca kepada negara sebelah. India pernah pecah menjadi Pakistan. Pakistan pernah pecah pula terbentuk negara Bangladesh. China pernah pecah juga. Daratan China dengan Taipei, masalah politik, Kuomintang dan Kungchangtang. Korea Selatan sampai hari ini juga pernah mengalami perpecahan dan nampaknya sulit dipersatukan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Saudara yang terkasih, jumlah kemajemukan negara-negara yang saya sebutkan itu tidak sebanyak Indonesia. Kita masih bersyukur hari ini masih bisa bersatu, masih bisa melihat ke depan bersama sebagai bangsa yang besar
yang majemuk menuju Indonesia 81 tahun. Saudaraku, apa kata orang tentang Indonesia ini? Era tahun 70-an itu penyanyi kelompok dari Kus Plus. Lagu yang terkenal mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi era milenial itu berbeda. Orang menyebut negeri kita negeri Konoha. Dari bahasa Jepang, Konohagakure, artinya sebetulnya desa yang tersembunyi di daun. Ini diambil dari komik Naruto. Kata Konoha kerap kali sebetulnya adalah ekspresi ketidakpuasan dengan situasi yang ada. Masalah keadilan, kepastian hukum, kesempatan kerja hari esok. Maka orang dengan sinisme menyebut Konoha itu. Saya pribadi tidak sependapat. Mari kita melihat lebih utuh tentang Indonesia ini. Suatu kali ketika saya masih pelayanan di kota Semarang, karena saya guru, ada kalanya waktu senggang saya mengajak murid-murid nonton film. Film yang saya tonton, film romantik. Yang pria badannya kekar, kuat. Yang wanita rambutnya panjang tak mayang terurai, berkulit putih. Film tersebut berjudul King Kong. Lalu apa yang kita simpulkan? Ternyata King Kong itu ada di Indonesia. Dari versi yang dimainkan oleh Jessica Ling, sebuah kapal berangkat dari Tanjung Perak. Tanjung Perak itu Surabaya, bukan? Di tengah badai gelombang, kapal itu tetap berangkat. Terdampar di salah satu kepulauan, dan di sana ternyata masyarakatnya masih primitif, menyembah King Kong. Gadis ini diculik, dipersembahkan kepada King Kong. Ternyata mereka malah berteman. Bagaimana orang primitif itu menyembah King Kong? Mereka menyanyi, saudara. King Kong badannya besar, tapi sayang kakinya pendek. Saudara, kemudian King Kong ini ditangkap, dibawa ke Amerika, gitu kan? Diadakan pertunjukan, lalu kemudian ada satu comparison. Kota New York yang begitu megah, ada gedung di Empire State Building. King Kong lepas dan gelandotan di sana. Sepertinya film itu merupakan salah satu sindiran yang saya katakan tidak realistis. Apa betul di era itu begitu majunya negeri seberang dan begitu terbelakangnya kita? Ini suatu sinisme, saudara. Saudara-saudara, mari kita melihat kita sebagai gereja. Saudara dan saya bukan sekedar berada di gereja. Saudara dan saya adalah bagian daripada gereja itu. Saudara dan saya bisa menjadi bagian dari gereja. Ada suatu latar belakang sejarah yang panjang. Perjanjian Tuhan yang dinyatakan melalui Abraham, yang digenapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga siapapun yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus disebut anak-anak Abraham dan berhak mewarisi janji Allah. Saudara, dalam laju-maju gereja bertumbuh berkembang. Saya teringat kalimat Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang selalu memperbarui diri untuk menjawab tantangan zaman dan menjadi berkat secara konkret bagi dunia, juga dalam konteks Indonesia. Saudara dan saya memiliki sikap bagaimana? Sikap yang pertama kerap kali kita sebut eksklusif. Sikap tertutup
X dari kata menarik diri keluar, membentuk suatu kelompok yang sepaham, yang lebih unggul dan menolak perbedaan. Karena kesepahaman itu, kesamaan itu, ada rasa aman, ini eksklusif. Kalau istilah inklusif, justru sikap diri yang terbuka dan masuk ke dalam, menyesuaikan diri tetapi tidak kehilangan identitas, dan bijak melihat perbedaan. Saudaraku, panggilan Allah kepada saudara dan saya, kita tidak dipanggil membentuk eksklusivisme, tetapi kita harus masuk ke dalam dunia yang gelap ini, masuk dalam pergumulan masyarakat, menjadi berkat bagi mereka, dan itu ternyata tidak cukup hanya dari mimbar ini saja. Ada sesuatu yang konkret. Doa syafaat saudara, sikap kritis, kesetiaan bekerja.

Saudaraku, apa rencana Allah melalui diri kita? Atau melalui gereja kita? Kita semua tahu, Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya menjadi terang dan garam dunia ini. Tetapi nature kita sebagai manusia berdosa. Dosa kerap kali hanya kita kaitkan dengan standar moral yang kita langgar. Tapi ternyata bukan hanya itu. Sikap tidak peduli akan kehendak Allah. Kita hanya menyusuri obsesi dan ambisi kehidupan kita masing-masing. Kita tidak pernah peduli dengan apa maunya Tuhan melalui hidup kita. Terlebih, apa rencana Tuhan melalui hidup kita dalam konteks kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Saudaraku, mari kita lihat uraian ayat yang kita baca. Dalam Alkitab bahasa Ibrani itu ada kata wardisu, artinya dari akar kata daras, artinya tusik, carilah. Dan kata shalom, artinya peace, damai, sejahtera. Makna dari Yeremia 29 ayat 7, karena ini merupakan kalimat imperatif, kalimat perintah umat Tuhan di masa pembuangan, di masa yang sangat sukar. Tetapi Allah menghendaki mereka tetap menjadi berkat sesuai dengan kapasitas dan kesempatan yang ada, supaya hidupnya itu menjadi bagian di mana Tuhan dinyatakan melalui kiprah hidup dimanapun mereka berada. Apa ya kaitannya dengan kita pada hari ini? Ini ada akronim OBEY, bukan office boy, tapi itu adalah

pikiran yang terbuka. Begitu saja kok repot. Saudara dan saya bukan hidup di era zaman dahulu kala. Hari ini kita sebut kita hidup di era revolusi industri generasi

generasi orang tua kita, mangkong kita, kalau jatuh hati, ketika hatinya jatuh, menulis kilat khusus tercatat. Hari ini dikirim, 3 hari kemudian baru sampai. Dibalas, I love you too. Balasan dengan kilat khusus tercatat. 3 hari kemudian baru dibaca, maka kita baca, nyamanlah jiwaku, begitu. Tetapi itu dulu. Sekarang tidak perlu. Cukup kirim teks lewat WhatsApp. Jangankan di luar kota, luar negeri. Dalam hitungan detik langsung ada respon. Katakanlah I love you, langsung ada jawaban, ditolak. Saudara-saudara, informasi itu tanpa batas dan begitu cepat. Basically karena kita manusia yang berdosa, maka efek yang buruk itu yang cenderung berkembang dalam diri kita, yang dalam waktu yang cepat bisa merusak kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita ada di era AI, Artificial Intelligence. Semua informasi saudara bisa dapatkan, mengajak AI diskusi dalam bahasa apapun, langsung ada jawaban. Saudara dan saya ada dalam perubahan yang cepat itu. Saya hanya merefleksi diri saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya kuliah teologi tahun 92 sampai 95, riset terbaru saat saya kuliah di seminari tahun 80-an. Kalau saya tidak berkembang, hari ini maka sudah tertinggal sangat jauh. Informasi tahun 80 dibanding informasi era milenial ini, ketinggalannya sangat banyak. Oleh sebab itu, betapa tidak mudah

Cukup satu disiplin ilmu saja kita kuasai. Nampaknya zaman ini menuntut integrasi antara disiplin ilmu. Kalau kita hanya menguasai satu disiplin ilmu, maka efektivitas kita menjadi berkat semakin sempit pula. Ketika saudara menengok seorang sahabat keluarga di rumah sakit, di situ tertera ada banyak monitor, terintegrasi semua, grafik, sinusoide, statistik, urusan medik, farmakologi, semuanya termonitor dengan baik, dan semua based on teknologi. Saudara-saudara, disinilah saudara dan saya

karena dunia ini sedang berubah. Saudaraku, mari kita melihat konteks Indonesia. Dalam pergumulan politik, sosial, ekonomi, pendidikan,

berikutnya adalah biblical perspektif. Kita membuka diri, tetapi jangan lupa kita jangan kehilangan identitas. Kenapa ada istilah Semper Reformanda? Karena pergumulan gereja abad pertengahan dengan abad milenial sudah sangat berbeda. Kita harus memperbarui diri, tetapi Bible base-nya itu harus jelas, sehingga kita tidak terserap oleh arus zaman yang cenderung membawa kita menjauh dari Tuhan. Sisi yang berikutnya adalah earnestness. Kita terjemahkan kesungguhan hati atau ketulusan. Mari kita melihat panggilan Tuhan kepada saudara dan saya itu di bidang apa. Dan kita harus konsisten melihat pimpinan Tuhan. Katakanlah seorang atlet melihat kemampuan natural skill yang dia punya. Dia harus berlatih tiap hari di bidang yang sama sehingga menjadi atlet yang handal. Tidak mungkin hari ini main badminton, besok pingpong, besok lusa sumo. Gak akan jadi atlet. Tetapi ada kesungguhan dalam fokus yang jelas. Kemana Tuhan menghendaki dari titipan talenta kapasitas yang Tuhan kerjakan. Saudara, saya menjadi guru ilmu pasti, matematik dan fisika. Mulai tahun 90, tidak terasa 30 tahun lebih. Bahkan murid-murid yang sudah lulus, wajahnya saya sudah lupa karena dulu masih culun, sekarang lebat. Saya pangkling dulu kurus, sekarang keka.

Yang terakhir adalah bagaimana kita memiliki hidup yang berdedikasi. Seorang penulis yang saya sangat ikuti tulisan-tulisannya, Pendeta Eka Dharma Putra. Pendeta ini pernah mengatakan dalam satu tulisan, bola itu sudah digelindingkan. Kita mau ikut main atau tidak? Kalau kita tidak ikut main, orang lain yang memainkan bola itu, menggiring bola itu sesuai dengan goal, tujuan yang dia inginkan. Negeri kita dalam kemajemukan, dalam berbagai pergumulan demi pergumulan. Saudara dan saya bagian integral dari masyarakat Indonesia ini. Kita mau jadi penonton? Atau kita mau ikut menggiring bola itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kapasitas kita? Saudara mungkin berkata, aku bukan orang yang hebat. Apa artinya pengaruh diriku yang tidak mampu berbuat banyak? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Tuhan memang memakai orang-orang yang hebat seperti Musa, seperti Daud, seperti Paulus. Tetapi tidak semua orang hebat saja yang Tuhan pakai. Francis Schaeffer dalam buku No Little People, tidak ada orang yang terlalu kecil di hadapan Allah. Ada orang-orang yang jarang disebutkan namanya, tapi menjadi bagian dari gesiste sejarah kerajaan Allah yang tak terlupakan. Bahkan ada orang-orang yang namanya tidak disebutkan di Alkitab, tapi menjadi bagian sejarah yang Tuhan pakai. Katakanlah nama yang disebutkan seorang yang bernama Rahab. Alkitab mengatakan terbuka, Rahab dengan keterangan maafkan perempuan sundal itu. Apa yang Rahab lakukan tidak banyak. Dia hanya menolong dua pengintai. Setelah itu tidak ada catatan sejarah tentang kiprah Rahab ini. Tetapi penulis kitab Ibrani menuliskan salah satu saksi iman adalah Rahab. Rahab orang yang sederhana, tapi menjadi bagian meskipun terkecil tetapi penting di dalam sejarah kerajaan Tuhan. Injil Yohanes pasal 4 mencatat seorang wanita dari Samaria mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, yang dulunya pernikahannya gagal, hidupnya berantakan, tidak berani bertemu dengan kaumnya mencari air di saat yang sepi. Tapi perjumpaan dengan Kristus, dia menemukan air hidup. Dia kembali ke kaumnya dan berkata kepada orang banyak, aku telah menemukan seorang yang disebut Mesias itu. Siapa nama perempuan Samaria ini? Penulis Alkitab tidak tahu, tetapi kejadian itu historis. Saudaraku, Allah tidak pernah memandang saudara terlalu kecil untuk menjadi bagian dari rencananya. Mungkin saudara mendoakan menjadi saksi dalam kapasitas kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kita ini, untuk hari esok negeri kita. Pagi ini apa yang dapat kita simpulkan, saudaraku? Di balik tantangan nampaknya selalu ada kesempatan. Ini bukan hanya slogan, karena kita yakin dan percaya providensia Allah, Allah yang memelihara, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil
sesuai dengan rencananya. Saudara tidak sendiri. Tuhan menjanjikan mendampingi beserta dengan saudara dan saya melalui pergumulan, tantangan yang berat dalam konteks hidup kita pribadi, juga sebagai bagian dari masyarakat negeri kita. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Berkati dan setiap kami yang ada di sini atau dimanapun kami berada, ya Tuhan, supaya kami melihat seperti yang Engkau lihat, dengan optimis kami merasakan Tuhan yang menyertai kehidupan kami di tengah-tengah masa sukar ini. Biar kami tetap tegar dan bersinar oleh karena Tuhan berkarya melalui kami yang kecil, yang tidak berarti ini, untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Mari saudara kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, Engkau dengar seruan hati kami. Kami berdoa untuk hari esok, bangsa dan negara kami. Di tengah tantangan global, efek dari peperangan, efek daripada perekonomian global yang tidak baik, juga berbagai masalah progresif yang bertumpuk di dalam negeri kami. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan atau orang-orang yang takut dan hormat kepadamu, para pengambil keputusan, memberikan keputusan dalam hikmat bijaksana yang terbaik untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi hari esok negeri kami. Tuhan, kami berseru berdoa untuk saudara kami yang menderita oleh karena bencana khususnya di NTT. Mari Engkau melawat mereka, ya Tuhan. Engkau juga menggerakkan hati kepada kami untuk peduli kasih

menjadi secercah harapan ketika mereka dilanda bencana. Kami berdoa untuk hari esok, keutuhan, persatuan, dan kesatuan negeri kami ini. Kiranya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, supaya hari esok negeri kami bagi anak cucu generasi mendatang mengalami hal-hal yang lebih baik dibandingkan dengan kami saat ini. Kami menyerahkan segala doa kami, ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus.

0: Mari kita masuk di dalam persembahan. Persembahan hari ini akan dijalankan dua kali. Kantong merah adalah untuk pelayanan di gereja, kantong biru adalah untuk pelayanan jemaat. Mari kita menjalankannya baik secara QR. Jikalau Bapak Ibu memerlukan amplop persembahan, amplop ada di depan Bapak Ibu sekalian, di depan kursi. Mari kita menjalankannya dengan satu rasa syukur kepada Tuhan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

persembahan yang sudah kami jalankan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang secara online. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati

pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus Tuhan menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokimtong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokimtong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokimtong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 感谢主。
1: Puji syukur pada Tuhan.
0: Ya, saya memang mengenai cincin jenis dari jingwen.
1: Selanjutnya kita akan ada bacaan bertanggapan.
2: 今天的起因经文起自于马太福音九章二十三到二十六节，由台上来起，台下来印。耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷，
3: 就说：“退去吧，这闺女不是死了，是睡着了。”他们就嗤笑他。
2: 众人俱被撵出，耶稣就进去，那只闺女的手，闺女便起来了。
1: 于是是奉善传遍了那地方。
4: Bacaan bertanggapan diambil dari Matius 9 ayat 23 sampai 26. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut,
1: berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia.
4: Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu bersama-sama.
1: Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu.
4: Demikianlah firman Tuhan.
0: Amin. Amin. Kasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu ketiga.
1: Mari kita bangkit berdiri, lagu ketiga.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam